0: Dua masih bareng aku mesti menemani siang kamu. Ini pagi jalan siang apa masih pagi sih? Teman perker matahari udah tinggi ya.
1: Pokoknya seperti itulah teman berdua. Nah buat teman-teman yang mau wisata, beberapa tempat di Maluku tuh jadi salah satu yang favorit ya. Kita jalan-jalan ke Maluku Tenggara. Ini kebetulan dua yang terlalu aku pernah ke Tubal. Salah satu pantai yang paling banyak dicari oleh para wisatawan adalah Pantai Ngurtafur ya. Kemudian ada Pantai Ngurblowata. Pantai Ngurtafur sendiri salah satu pantai yang menjadi destinasi para traveler ya, para influencer blog juga sering datang ke sini ya. Karena pantai ini memiliki luas pantai yang sangat panjang dan juga pasir putih yang indah teman perdua ya. Bahkan untuk menuju lokasi ini dari kita kota Tual, kita harus menyeberang ke pulau dengan menggunakan transportasi kapal yang butuhkan waktu sekitar 1 jam. Jadi dari pusat kota Tual 1 jam lagi gitu lah. Kalau Pantai Ngoblot kan di daerah Langgur ya teman perdua, itu juga salah satu yang favorit. Kemarin aku pergi ke situ tuh bareng saudara aku, bukan saudara lah ya, masih keluarga tapi agak jauh. Di situ kalau pergi ke sana pas weekdays itu sunyi. Kita berasa kayak milik pantai pribadi kita sendiri gitu loh. Tapi kalau pas weekend perginya, oi, orang menem bilang cari tempat yang ada lah. Karena saking banyaknya orang, makanya kalau pergi weekend tuh ya bakalan rame pasti teman produa. Nah, keindahan Pantai Ngurtafur ini dibanding dengan pantai-pantai sejenis adalah pasirnya yang putih, kemudian airnya yang tenang, dan di sana juga buat teman-teman yang pergi, kadang-kadang kita melihat banyak burung pelikan yang imigrasi dari Australia, teman perdua. Jadi karena memang kota Tual itu cukup dekat dengan Australia ya, teman perdua. Jadi banyak juga burung-burung pelikan yang imigrasi dari Australia itu singgah ke sini. Dulu tuh aku ke Pulau Bair ya, Pulau Bair itu banyak sekali burung pelikan di sana ya. Apalagi yang di tengah-tengah laut itu ada kayak apa sih, macam pulau kecil lah teman proyek, banyak sekali burungnya di situ. Oke, nanti aku balik lagi dengan rekomendasi beberapa tempat wisata di Kota Tual buat teman-teman yang ingin liburan ya kan, jangan jauh-jauh, di dalam negeri aja. Ada Marie J. Claude spesial buat kamu, tarik ulur.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oh boy.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Perdu FM teman terbaik kamu ada Yofi Indonesia dengan kilometer. Nah, salah satu lagi tempat wisata yang perlu kamu kunjungi kalau kamu ke Kota Tual, teman perduan. Nah, ini ada namanya Ohayaletman. Ini merupakan sebuah pulau kecil yang dikunjungi oleh wisatawan asing. Banyak sekali hal yang menarik yang kita dapatkan di sini selain menikmati pemandangan yang luar biasa, teman perduan. Tahukah kamu bahwa di sini ketika kita pergi teman perlu ke sebuah puncak menara untuk melihat secara lebih luas dan jauh bentangan pulau ini, teman perlu. Kita bisa bermain flying fox untuk jadi alternatif permainan yang bagus di sana yang bikin kita kayak lebih rileks lebih santai. Namun kendalanya jika ingin melakukan kunjungan ke daerah ini butuhkan banyak biaya dan juga usaha tentunya ya, karena jauh dari Kota Tual mesti nyebrang lagi teman perlu ya. Untuk mengakalinya kita bisa menggunakan alternatif yang murah dengan naik kapal pelni dan menyewa kendaraan bermotor untuk menuju spot-spot menarik dan jangan persiapkan fisik kamu agar tidak lelah dalam perjalanan. Wah, oke, baiklah. Kalau kemarin ketua saya tidak sempat kesini ya ke Hoyoletman karena tempat wisata di Tual itu lumayan banyak dan itu biasa tersebar di beberapa pulau karena di Tual sana apalagi Maluku Tenggara ya banyak sekali pulau-pulau kecil di luar Kota Tual, jadi mesti nyebrang. Kemarin aku yang nyebrang itu cuman ke Pulau Bayer, teman perdua. Banyak burung pelikan di sana.

0: Oh, sapi api api.
1: Jangan diam dah.
2: Yo, salam mencet.

Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: si bajul-bajul begini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Barang buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jangan lupa sih bercarap di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, atau sih perlu baca manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mungkin keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi kan ada fitur lain kasih.
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katung bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpel bingung apa rata-rata keuangan ini. Memang, teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi, kayaknya kita habisnya mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, ini sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita aja download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Glenn sama dengan Willy yang sudah menemani kamu siang hari ini. Teman Prodo nanti di jam 10 ada info Prodo 2 tapi mau menyiapkan lagi sekolah teman Prodo 2 agar selalu update cuaca kalau ingin berpergian ya Prodo, karena mungkin kita lihat kota Ambon kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tiba-tiba teman Prodo. Alhamdulillah dua hari ini lumayan cuaca kita di kota Ambon, mudah-mudahan cuaca juga hari ini bakal bagus. Tapi kita tidak tahu ya apakah nanti bakal turunnya karena sekarang tuh sudah minggu teman Prodo. Aku juga mau update beberapa kabar terbaru teman Prodo. Nah ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Dobo bersama Puskesmas Dobo melaksanakan sosialisasi penyakit menular AIDS bagi warga binaan pada hari Jumat lalu, dan kiasnya merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan terkait pemenuhan hak kesehatan warga binaan. Sosialisasi digelar usai senam jantung kesehatan dan ikut seluruh warga binaan bersama pegawai narasumber Reno Untarola dari Puskesmas Dobo menekankan bahaya penyakit menular tetap pentingnya menghindari perilaku bersih yang dapat memicu penularan. Dia juga menjelaskan bahwa proses penularan penggunaan obat rutin dan terapi penanggulangan. Dan sementara itu Kepala Lapas Dobo Peter Jelisi menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Menurutnya sosialisasi ini memperluas pengetahuan warga binaan mengenai pola hidup sehat dan bahaya penyakit menular.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
2: Deni Dukun.

0: Baik teman, perlu kita update informasi pagi jelang siang ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, upaya mengenalkan sejarah dan budaya Maluku kepada generasi muda terus dilakukan lewat kegiatan edukatif. Salah satunya melalui program studi tur ke sejumlah situs budaya dan sejarah yang ada di Bumi Raja-Raja. Seperti yang dilakukan oleh pihak sekolah dasar SD Negeri 54 Maluku Tengah yang berlokasi di Negeri Wakasiu, Kecamatan Lehitu Barat. Puluhan siswa yang tergabung dari kelas 3, 4, 5, dan 6 diajak menelusuri wisata sejarah dan warisan budaya yang terdapat di Negeri Hila dan Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah pada Sabtu kemarin.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, petenis asal Rusia Mira Andreeva meraih gelar Grand Slam perdananya pada turnamen Prancis Terbuka atau French Open 2006. Petenis belia itu mengalahkan Maya Chaulinska dengan skor 6-3-6-2 pada laga final di lapangan Philippe Catherine pada hari Sabtu kemarin. Andreeva yang merupakan unggulan ke-8 itu akhirnya dapat menunjukkan potensi besarnya di level tertinggi. Profesia perempuan berusia 19 tahun itu sukses menundukkan Chaulinska dengan tampil impresif setelah lolos dari jalur kualifikasi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdas menyelenggarakan gerakan sekolah asri, aman, sehat, resik, dan indah. Bertepatan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan dirangkaikan dengan penanaman mangrove di Kalimantan Timur. Program tersebut bertujuan untuk membangun budaya hidup bersih dan berkelanjutan. Sekolah juga didorong menjadi ruang pembentukan karakter peduli lingkungan. Sementara itu, SMA Negeri 8 Balikpapan menjadi lokasi penanaman kegiatan ini. Sekolah itu dikenal sebagai satunya sekolah mangrove di Indonesia. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: dan katamu daerah juga Ikomayo.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Perudu FM teman-teman, baik kamu ada Yofi Widianto Kim dan juga Nida dengan Kini. Ini lagu lama milik Yofi ya, ciptaannya ya, dinyanyikan kembali teman Perudu. Enak, versi yang paling ini juga enak ya, versi original juga enak teman Perudu, sama-sama enak lah ya. Kayak Asida tuh, di tahu kan Asida? Makanan tradisional, bukan makanan tradisional, salah satu penganan Maluku yang enak tuh Asida, dikasih bumbu kayu manisnya agak banyak. Aduh, jadi lapar kan. Oke teman berdua, itu lagu yang kamu request sudah kita hadirkan beberapa ya. Silakan buat teman-teman yang ingin request lagu Indonesia boleh sampai nanti di jam 11 ya, bareng aku di 08135624584 di WA ya, WhatsApp, atau kamu boleh ke Instagram kita di Perudu Ambon duanya angka. Oke, ada yang sudah request pagi-pagi ya, kata dia. Pada Perudu, selamat pagi, boleh request remote Anji Carvalho dari Zulia. Oke, nanti bakal diputar ya teman Perudu, tapi kita rekan dulu ya beberapa lagu sudah kamu request. Ada Bernadira Bun Jauh, Rem Laudi Kro, Merjek Laut, Tarik Lur, tapi kita rekan dulu Ariel Noah. Ini soundtrack dari film Dilan ITB 1997 yang tayang 2 bulan kemarin ya. Dulu kita masih remaja.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka

Prodo FM teman terbaik kamu, lagi yang kamu request masih terus kita hadirkan siang hari ini teman. Prodo ini salah satu lagu yang paling sering ya dapat orderan di Prodo 2. Dikira barang orderan. Ada Gloria Jessica di Govinda terbelajar di dua, kemudian Farel Hilal keliling, dan ini yang tadi aku bilang ya. Sekarang di chart Prodo Amun itu nomor 1 ya. Ada Ino dan juga Arles Manakremang sering banget di request sesi potret spesial untuk kamu.

0: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.
1: Halo. Masuk. Hidup.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

mudah. Hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita. Pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Teman berdua, lagu terakhir dari Vanessa Zee dan juga Roni Parlian, lagu yang sudah kamu request di sosial media kita dan juga di WhatsApp kita, teman berdua. Sekaligus selagi ini menutup perjumpaan kamu bareng aku. Dan setelah ini ada Kavini yang akan ada dengan lagu Mancanegara sampai nanti di jam 12. Tetap dengarkan Perdo FM, teman terbaik kamu. Bye bye.
1: Perdo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mariekrindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

0: sweetie, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on, this station of crap.
1: 그럼 pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
2: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
1: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya smart glass.
2: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
1: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
2: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
1: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
2: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
1: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
2: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
1: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan buat kamu semua ya, kita udah di jam 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, jam segini bakal ada informasi seputar UMKM atau pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital buat kamu ya. Aku juga mengingatkan jangan sampai lupa makan siang, teman Pro 2. Aku sendiri juga belum makan siang ya, tapi nanti next lagi dikit lagi bakal aku makan siang kok. Jadi buat kamu yang udah pada nyiapin makan siang dari tadi pagi banget ya, jangan lupa makan siang, karena makan itu juga penting ya, teman Pro 2. Minum air putih juga, karena cuaca juga lagi gak menentu ya. Kadang panas banget, terus tiba-tiba jadi hujan. Bisa bikin apa ya, imun tubuh kita juga menurun, apalagi sistem kekebalan tubuh tidak sebaik yang kita kira ya, teman Pro 2. Oke, teman, setelah ini bakal aku hadirkan dulu ya lagunya Alex Warren dengan Fine Place to Be buat kamu semua.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, saya masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pun beda. Usi tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh jong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, yosih bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, saya ini selalu labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Nah teman berdua, generasi Z sendiri tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial yang sangat pesat. Berbagai platform digital dan juga TikTok, Instagram, YouTube ya, hingga marketplace kini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga pastinya membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Nah teman, kreativitas yang dimiliki oleh Gen Z dapat diubah menjadi sumber penghasilan, mulai dari menjadi content creator, affiliate marketer, freelancer, hingga membangun brand dan juga UMKM sendiri ya. Karena kalau kita lihat Gen Z sendiri juga punya side hustle juga ya, kemudian mereka juga lebih banyak ini survive ya teman berdua. Jadi bukan cuma punya income dari satu sumber aja gitu ya, punya banyak income ya, itu sebenarnya juga menjadi goals banyak anak-anak muda ya, banyak anak muda di luar sana. Ya tergantung kitanya aja gitu loh, mau apa enggak. Terus kalau misalnya udah mau, apa nih yang bakal kita lakukan gitu ya, biar bisa mendapatkan income yang bukan cuma dari satu sumber aja gitu ya. Dan pastinya di era digital ini peluang juga tidak lagi terbatas oleh lokasi dan juga usia teman-teman dua. Karena kalau kita bicara soal kreativitas, konsistensi, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, menurutku ya, Gen Z ini memiliki kesempatan yang besar untuk misalnya mereka mengubah ide mereka, hobi, dan juga konten menjadi cuan ya. Sekaligus juga bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ya, semua itu tergantung kita aja ya. Kalau misalnya pen kita itu memang mau juga enggak ngestak buat kita aja sendiri, bisa juga buat orang lain, ya berdampak buat orang lain, itu juga bisa menjadi ini ya, lapangan kerja baru juga bagi banyak orang ya. Oke, teman pro 2, aku masih update terus informasi buat kamu semua ya. Setelah ini takkan terulang dulu, bakal aku puterin dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Di antara berdua bicara soal bagaimana konten itu bisa beralih ke cuan sebagai peluang bisnis gengsi di era digital ya teman berdua. Dari perbincangan ini juga kita belajar bahwa dunia digital bukan hanya tempat untuk mencari hiburan, tetapi juga ruang yang penuh peluang. Jadi tinggal bagaimana kita aja memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan teknologi untuk menghasilkan karya yang pastinya bernilai dan membuka peluang usaha. Ya, dan ingat teman berdua di era digital saat ini ya, satu ide kreatif itu bisa menjadi peluang yang besar. Ya, hanya saja kita tidak boleh menjadi penonton tren, tetapi jadilah pencipta tren yang membawa manfaat dan juga menghasilkan cuan. Siapa tahu dari bisnis besar berikutnya lahir ide-ide sederhana yang kamu miliki hari ini ya. Semangat teman pro 2 buat kamu semua yang mungkin mau memulai usaha ya, apapun usaha kamu, untuk bisa mendapatkan income yang lebih. Aku doakan sukses ya. Itu pasti ada up and down-nya aja, dinamika tuh biasa terjadi lah ya. Semoga kamu bisa tetap survive teman pro 2. Aku masih ada informasi seperti biasa buat kamu semua. Nah, setelah ini bakal aku hadirkan lagunya Bruno Mars dengan Raise It All.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfield, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Informasi seputar dunia olahraga tambahan perlu dua kita update dari timnas Belgia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan meyakinkan. Terbukti mereka membungkam Tunisia 5-0 dalam uji coba internasional. Kemenangan besar tersebut juga menjadi modal positif bagi De Rode ya, yang dimana sebelum bertolak ke Amerika Serikat kita lihat juga sempat bermain di Stadion Raja Boydun Belgia dengan tampil dominan sepanjang pertandingan teman perdua, dan tim tuan rumah juga bahkan semakin luas mengendalikan pemain setelah Tunisia harus bermain 10 orang sejak pertengahan babak kedua. Dan FYI teman perdua, hasil tersebut juga menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Belgia yang akan segera memulai perjalanan barunya di Piala Dunia 2026. Karena tim asuhan Rudi Garcia juga dijadwalkan menjalani laga perdana grup G dengan menghadapi Mesir pada 16 Juni.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Memang Produa, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Nah, teman berdua TVRI Kalimantan Selatan juga berkolaborasi dengan RRI Banjarmasin dan Antara menggelar kegiatan Fun Walk Bola Gembira pada minggu hari ini ya teman berdua. Dan kegiatan ini juga mengambil rute dari halaman TVRI Kalimantan Selatan menuju kawasan kilometer 4 setengah ya Banjarmasin, tepatnya di salah satu hotel yang ada di sana. Dan kegiatan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempromosikan dan mensosialisasikan siaran FIFA World Cup 2026 kepada masyarakat. Selain itu, acara yang juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas olahraga ringan, teman berdua. Dan suasana kegiatan berlangsung meriah sejak pagi hari ya, di mana para peserta tampak antusias mengikuti perjalanan hingga akhir garis finish ya teman berdua. Selain itu juga peserta dapat menikmati berbagai aktivitas yang telah disiapkan panitia selama acara berlangsung.
1: Di kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
2: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
1: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
2: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
1: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Sumpah kita gendong banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, teman Pro 2, tadi kita udah dengar lagunya NPD ya. Tidak terasa teman NPD dengan lagunya Sempurnanya Aku. Semoga aku juga selalu merasa sempurna untuk memberikan informasi buat kamu, Cile. Jam segini kamu pada lagi ngapain sih teman Pro 2? Lagi tidur, lagi nyantai, lagi berakhir pekan, lagi masak atau lagi apa nih teman ya? Aku masih nemenin kamu nih sampai jam 5. Masih ada kurang lebih 3 jam lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan di station kamu ya, di sini aja di 98.4 teman.

Teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Dan teman produk Ladies Entertainment menyatakan grup idola pria TWS akan menyanyikan lagu untuk tim nasional sepak bola yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA 2026 ya. TWS sendiri akan merilis sebuah lagu berjudul Dream With Us, teman produk. Dan grup ini akan menyanyikan lagu itu untuk menyemangati tim yang berkompetisi dalam pertandingan global yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat dari tanggal 11 hingga 19 Juni 2026. Dan pastinya lagu penyemangat ini pertama kali diputar pada hari Kamis di pertandingan persahabatan antara El Salvador dan juga Korea yang diadakan di Salt Lake City, teman produa. Dan secara resmi dijadwalkan untuk rilis pada 11 Juni 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Oke, teman berdua, kembali lagi bersama Kupina di sini, dan kita kembali untuk update informasi seputar entertain di Prodo Entertainment. Kali ini dari musisi favorit kamu, Taylor Swift ya, dan juga Beyonce, yang masuk dalam daftar Forbes Icon List ke-50 tahun 2026 ya. Dan ini juga mencakup para pemimpin berpengaruh di bidang keuangan, Forbes Icon List ke-50 tahun 2026 ya. Dan ini juga mencakup para pemimpin berpengaruh di bidang keuangan, bisnis, teknologi, media, hiburan, dan juga filantropi ya, dari iklan. Dan Taylor Swift sendiri kita ketahui bersama merupakan salah satu penulis lagu sukses pada tahun 2020 ya, yang mengubah industri musik dengan memanfaatkan kekuatan bintangnya untuk merekam ulang sebagian besar diskografinya, sehingga royalti karya musiknya bisa mengalir langsung ke kantongnya, teman berdua. Nah, dia juga dinilai menginspirasi sesama artis untuk mengambil keputusan dan kepemilikan atas musik mereka. So, pelantun lagu The Faith ini juga menggunakan uangnya untuk membeli kembali master aslinya ya, dengan perkiraan nilai $360 juta loh, teman pro 2 ya. Gak tanggung-tanggung si Taylor ini. So, untuk daftar Forbes tahun ini juga mencangkup musisi Benito, kemudian ada Abel juga selaku The Weeknd. Kalau tadi Benito selaku Bad Bunny ya, teman berdua. Congratulations buat artis terbaik kita, legend kita juga, Taylor Swift.

atau dua? Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya. Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: To the rhythm. Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
2: Info Pro 2 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, kita update dari Polri yang menargetkan lahirnya talenta e-sport melalui e-sport Kapolri Cup 2026 ya. Dan kompetisi tersebut juga disiapkan sebagai wadah pembinaan atlet muda dari berbagai daerah di Indonesia. Kompetisi tersebut juga dirancang untuk menjangkau generasi muda yang aktif memanfaatkan ruang digital. Karena itu, Polri ingin menghadirkan kegiatan yang mampu mengarahkan potensi tersebut secara positif. Informasi selanjutnya juga teman Pro 2. Kita update dari pemerintah yang kembali menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya. Dan sistem ini juga sebagai mekanisme resmi penerimaan peserta didik baru. Dengan hadirnya sistem ini, pemerintah berupaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon murid dengan tujuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Pelaksanaan SPMB mengacu pada prinsip objektif, transparan, akuntabel, adil, dan non-diskriminatif.

Dan informasi terakhir kita, Otoritas Jasa Keuangan memanggil penyelenggara layanan pinjaman daring Solusiku terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kepada konsumen. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang diterima melalui kanal resmi OJK. Dan pengaduan yang diterima berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian proses penagihan terhadap konsumen, di mana OJK juga mendalami dugaan penggunaan data pribadi serta penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam proses klarifikasi, OJK menyoroti sejumlah aspek yang perlu ditindaklanjuti oleh penyelenggara layanan pinjaman daring atau pinjol. Di antaranya kepatuhan prosedur penagihan, penggunaan sarana resmi perusahaan, pengawasan petugas penagihan, dan pelindungan data pribadi konsumen. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.go.id.

0: Ji, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas kecapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai kita aja. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Tempat berdua di Maluku Story, perkiraan cuaca kota tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada minggu hari ini berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Maluku. Kalau kota tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, pagi hingga malam didominasi berawan tebal ya. Arah angin tenggara juga menuju barat laut dengan kecepatan 16-19 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang ya teman pro 2. Dan untuk Kabupaten Maluku Barat Daya pagi ini hingga malam didominasi berawan tebal ya. Untuk Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal teman pro 2. Dan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Peringatan dini waspada tinggi gelombang juga berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermataliti Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini juga beresiko terhadap keselamatan pelayaran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Oh shit.
1: Are you ready for this?
0: Oh shit.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polisan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

teman Perudua dan tidak terasa di jam 4 sore waktu Indonesia Timur ya. Kita akan bergabung dengan teman-teman di Perudua dari Jakarta untuk Indonesia Top 20, spesial banget untuk lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara ya. Jadi jangan ganti station kamu, tetap bersama kami di Perudua FM, teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman pro 2. Jadi gue Jud pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan juga sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan. Bye-bye.

0: Lancar kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

dan senang dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa, kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi nggak sih, tambah

0: berada di jamnya Top Wednesday. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.52. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa
1: Number 16.

0: sekarang udah 12 minggu juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: ya kayak penyanyi baru gitu. Apalagi dengan tampilan rambutnya yang sekarang lebih fresh ya. Kalau aku jujur lebih suka Bernadia rambut pendek. Kalau kamu lebih suka rambut panjang atau rambut pendek? Komen di bawah. Gak ada.
1: Ngarang.
0: Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Farel Hilal dengan Keliling.
2: Number 12.

0: Untuk langsung udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: banget sama seseorang, mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro2. Kalau gak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget, kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: Kalau yang tadi naik, yang ini turun, walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sofriadi dengan ada titik-titik di ujung doa di posisi 6.
1: Number 6.

0: Semusim. Enak banget lagunya, parah. Tapi jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadi? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayak dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basa Lama. Ngatur. Sama nih, kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari kakak beradik And Now Featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Tepatnya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, teman Pro 2, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Pinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. Sederhana dari Shilon 7 menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan.

0: Si Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 5 Taufati dan Nadif Basalamah Semusim, posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Dia Indrawani 1000 Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 untuk Afro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

Sama kita ngobrol dua kayak gitu guys. Aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Asli Normal, Ivan, UMI, Raimlaude, Paril Hilal, Junior Record, Chilo on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder ya. Yaudah kalau gitu teman pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di pro 2 yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Terima kasih sekali lagi, sampai kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman pro 2, kita

0: howdy howdy teman perdua seluruh Indonesia, kembali lagi barengan sama gue Landi Krisnandar teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman perdua di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart. Ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor
1: number 20.

0: Maju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Untuk minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest At All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Baju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman-teman, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama berdua. Ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ketujuh di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini 52 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini 52, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 92 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.

0: 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi baru aja kita ikuti bersama ya, Indonesia Top 20 untuk lagu-lagu internasional. Dan teman, saatnya ini kita kembali lagi bersama aku Tio Nugroho ya. Kembali lagi mengudara bersama kamu, dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam tentu saja ya. Di sore hari ini kita bakal baca dulu, mungkin tadi udah ada polling atau belum ya, gak ada polling ya yang dibikin di hari ini ya. Oke, that's okay. Teman, kita nanti bakal update informasi yang sedang viral dan juga up to date aja tentunya dalam sejam ke depan. Dan teman Pro 2 pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: have something I want to talk about.
1: Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Salatlah tepat waktu. Karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Nomor 2, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang beragama muslim untuk wilayah kota Ambon dan juga sekitarnya, nomor 2. Dan masih bersama Tio Nugroho di malam hari ini ya, tentu saja dengan beragam informasi yang bakal aku spill ke kalian semua. Jadi kemarin kayaknya Ariana Grande baru aja melaksanakan konsernya ya. Nanti kita bahas sedikit terkait dengan konser Ariana Grande. To be honest, Mampro 2, aku adalah salah satu orang yang lumayan ngefans, bukan lumayan tapi kayak fans banget sama Ariana Grande. Jadi mari kita bahas, cuman aku belum nemu artikel yang tepat nih ya. Oke, okay. Eternal Sunshine ini bukan konser tapi kayak live performance gitu ya. Oh iya betul, Eternal Sunshine Tour after 6 years break. Jadi setelah 6 tahun dia itu break dalam dunia perkonseran, akhirnya Ariana kembali muncul dengan konser barunya yang bertajuk The Eternal Sunshine. Ini pelaksananya ada di Oakland Arena ya, di US tentu saja. Dan teman berdua, untuk informasi lengkapnya nanti bakal aku update lagi, tapi tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Tolong Rodo akan masih bersama Tio Nugroho dan ngebahas soal tadi ya, penyanyi pop dunia Ariana Grande yang mulai rangkaian di Eternal Sunshine Tour-nya itu pada hari Sabtu kemarin tanggal 6 Juni 2026. Dan tour ini itu menjadi penanda kembalinya Ariana ke panggung konser besar setelah lebih dari 6 tahun sejak tour terakhirnya, yaitu Sweetener World Tour yang berakhir pada tahun 2019 gitu.

0: Dan tersebut Taman Pro 2 digelar untuk mendukung album Eternal Sunshine yang dirilis pada tahun 2024 serta proyek musik terbaru Grande yang dirilis setelahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Plantoon We Can Be Friends itu lebih banyak fokus pada karir acting termasuk perannya sebagai Glinda dalam film musikal Wicked yang membawanya meraih nominasi penghargaan bergengsi Taman Pro 2 termasuk Oscar, ya gak sih? Kalau gak salah, correct me if I'm wrong ya. Dan antusiasme para penggemar ini terhadap tour ini terlihat dari tingginya peminat permintaan tiket ya, serta juga penjualan sejumlah jadwal tambahan, bahkan juga terakhir diumumkan setelah tiket untuk beberapa kota terjual dalam waktu yang singkat gitu. Nah, selain konser, areanya juga meluncurkan berbagai aktivitas promosi menjelang tour, termasuk juga toko pop-up yang menjual merchandise resmi di San Francisco. Dan di Eternal Sunshine Tour ini diharapkan, dijadwalkan ya, mengunjungi sejumlah kota besar seperti LA, New York, Chicago, Montreal, hingga London. Oh, di Asia kayaknya belum ya. Dan tour ini Taman Pro 2 sekaligus juga menjadi penampilan konser skala besar pertama Ariana Grande sejak 2019 dan juga menandai babak baru dalam perjalanan karir musiknya setelah beberapa tahun fokus pada industri film gitu. Nah, kita berharap, aku juga berharap semoga ada tour yang di Asia. Jadi mungkin teman-teman di Indonesia bisa gabung ke sana ya. Sebenarnya aku juga pengen sih teman, tapi perlu sponsor deh kayaknya. Oke, abis ini nanti aku bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

zaman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Pro2 pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tunu Gruho. 4 informasi pertama tentang Pro2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku ke tahap penyidikan, dan langkah tersebut membuka jalan bagi penetapan tersangka dalam perkara yang selama ini menjadi sorotan publik tahun Pro2. Direktur Jenderal Penegakan Hukum SDM Jeffrey Huai mengungkapkan bahwa peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah pertambangan rakyat Gunung Botak. Informasi kedua, dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan reses anggota DPRD Maluku masuk fase krusial. Tim penyelidik kepolisian Disreskrim Sus Polda Maluku, KINJ Tengah, fokus memverifikasi aduan pengumpulan keterangan serta juga meminta bantuan aparat pengawasan internal pemerintah untuk mengusut kasus tersebut. Informasi ketiga, pasca penetapan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usemahu bersama 3 rekannya belum juga ditahan tim penyidik Disreskrim Khusus Polda Maluku. Ismail MT, JJ, dan NP merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan Jalan Danar Tetoat, Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 2,8 miliar dari proyek 7,2 miliar. Informasi selengkapnya teman Pro2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro2 pukul 19, sampai jumpa di Info Pro2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, detailnya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi, di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.
1: Ngobrol dua kali masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman. Dan aku bakal ngasih informasi ini terkait dengan Timnas Indonesia ya. Jadi Timnas Indonesia ini membuka FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Gelora Bung Karno Jumat lalu. Ya, I guess it's good to start teman Pro 2. Jadi 3 gol skuad Garuda ini masing-masing dicetak oleh Justin Hubner, oleh Romney, dan juga Ragnar Oratmangun. Dan as per FIFA last ranking update, Indonesia ini berhasil naik 4 peringkat ke posisi 118 dunia setelah menekuk Oman teman. Dan tambahan 6,56 poin untuk laga tersebut membuat total poin Garuda kini mencapai 1,151,45, dan posisi tersebut juga menyamai pencapaian terbaik Indonesia pada bulan Juli 2025 teman. Terus namun peluang untuk naik lebih tinggi masih terbuka karena tim asuhan John Herman ini masih memiliki satu laga FIFA Matchday tersisa melawan Mozambik pada hari Selasa nanti ya. Mozambik sendiri saat ini berada di peringkat 101 FIFA, lebih tinggi dari Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berharap timnas bisa melanjutkan tren positif tersebut. Dilansir dari Antara teman Pro 2, Erick mengaku senang dengan kemenangan atas Oman dan berharap juga hasil membaik kembali didapatkan saat menghadapi Mozambik nanti gitu. Kita doakan saja untuk skuad Garuda Indonesia, semoga dapat menorehkan hasil yang baik di FIFA Matchday tahun ini. Nanti aku bakal balik lagi teman, terus saya jenis terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kali masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman, di malam hari ini kayaknya setelah Ambon diguyur hujan, suasananya jadi lebih dingin ya. Ya ya gak sih? Cuman teman Pro 2 dingin-dingin kayak gini, kayaknya yang bisa dipeluk cuma satu deh, agama, ya gak sih? Tapi kalau misalkan teman malam-malam kayak gini tuh enaknya memang di rumah aja ya, terus sambil pakai selimut, ya gak sih? Terus abis itu mungkin sambil mungkin bikin mie kali ya, bikin mie kuah, itu kayaknya the best banget sih menurutku sih. Terus apalagi ya, mungkin ide aktivitas malam hari ini ya. Nah, sebenarnya kita hari ini di acara komunitas Teman Pro 2. Aku juga bakal cari dulu informasi terkait dengan komunitas malam hari ini. Kira-kira kita bakalan ngebahas soal komunitas apa ya, enaknya malam hari ini ya. Tapi kebetulan ya teman, di bulan ini nanti rencananya aku juga bakal ngundang sebuah komunitas, yang mana mungkin sering komunitas ini tuh lewat di FYP kamu. Jadi ada komunitas, namanya sih komunitas Tate ya. Jujur, it's something new for me, something strange for me, karena Tate itu ternyata kalau dari bahasa Maluku, dari bahasa Ambon, artinya itu adalah berjalan. Komunitas, iya gak sih? Correct me if I'm wrong ya teman Produa, karena aku juga bukan orang Ambon. Jadi di bulan inilah ya, bulan ini nanti aku bakal undang dia. Jadi pokoknya nanti kita bakal mengulik sebenarnya komunitas Tate itu apa sih, dan kira-kira komunitas ini itu sudah dibentuk kapan, terus agendanya ngapain aja selain mungkin jalan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, terus kayak purpose-nya tuh apa gitu. Aku jujur kepo juga sih ya, cuman nanti aja kita tahan dulu ya. Kita nanti kayak enggak salah harusnya tanggal 19 ya, 19. Oke. 19 betul banget, aku nanti ya Tuhan. 19. Aduh kayaknya aku salah. Oh iya betul. Itu jadwal bulan Mei. 19 Juni nanti, pokoknya nantikan aja di Prodo FM kita bakal ngebahas soal komunitas Tate ini. Tetap stay tune aja di sini ya teman. Masih ada hiburan dan juga informasi lainnya yang bakal aku share buat kamu. Stop stay terus di Prodo FM, teman-teman dari kamu.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho ya di malam hari ini tentu saja. Dan ngomong-ngomong soal komunitas, itu ternyata ada loh implementasi program berbasis komunitas yang dijalankan oleh pemerintah Kota Ambon. Nah, sepanjang periode 2025-2026 di Kota Ambon itu terus menunjukkan perkembangan positif. Seluruh kegiatan yang berlangsung itu difokuskan pada pelibatan langsung komunitas seni dan juga masyarakat Teman Pro 2 dengan Terakota yang berperan sebagai fasilitator dan memastikan arah program tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan bersama. Nah, ini ada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kota Ambon, Ivoni Latu Puti, saat diwawancarai lewat WhatsApp ya. Dan menyampaikan kalau misalnya seluruh kegiatan dikelola oleh komunitas seni di Kota Ambon, sementara Terakota itu hadir sebagai fasilitator gitu. Dan program ini dijalankan juga untuk mengacu pada hasil FGG awal sehingga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat Teman Pro 2. Terus juga sementara itu anggota tim Terakota ada namanya Ferdi Soukota menjelaskan bahwa seluruh aktivitas program didesain terbuka dan dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi. Menurutnya juga dokumentasi kegiatan secara rutin dipublikasikan melalui media sosial Terakota agar masyarakat dapat memantau perkembangan programnya secara langsung gitu. Oke, dan kalau aku gak salah ya Teman Pro 2, komunitas Terakota ini tuh base campnya ada di RTP Wainitu. Aku belum pernah to be honest kesana, cuman kayaknya one day harus kesana sih ya, menikmati senja di RTP Wainitu. Oke teman, pokoknya stay tune terus aja di sini ya, di Pro 2 FM teman terbaik.

Nomor 2, seberapa pantas spesial buat kamu ya Bro Joko Puterin. Ini tadi requestan dari Kakak Nating yang sudah join di live chatnya RRI Pro 2 Ambon. Dan teman, habis ini bakalan ada Soul City by Jenny. Terus juga bakal dilanjut sama Cegil by Nabila Takia. Dan buat kamu teman Pro 2, kalau misalnya kalian mau request, bisa langsung aja tulis di kolom live chat kita atau di WhatsApp kita juga boleh, 0813-5624-5884 ya. Aku bakal tungguin nanti sampai jam 8 malam.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bahagia lagi Babi Cekota nomor 2 special request dari kakak siapa tadi ya, yang Seh kalau nggak salah ya. Dan habis ini udah masuk banyak banget requestan ya yang sudah gabung di kolom chatku maupun di WhatsApp ya. Ada ulang-ulang kali ini request dari kakak Onta yang sedang ada di Jakarta. I'm so sorry I just forgot your name, tapi ya kalau nggak salah kakak Renska atau siapakah itu. Dia orang Kudamati tapi lagi di Jakarta guys. Terus setelah itu ada juga kakak siapa tadi, Sky. Kakak Sky request lagunya Lemonade by Aespa. Dan juga ada satu yang masuk lewat WhatsApp, ada kakak Alia request lagunya Shannon yang judulnya YY. Oke, langsung aja ya satu persatu kita putar. Ini dia lagunya Ulang-ulang Kali by Freshly dan juga Talita.

peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

cuma berdua. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jagat Raya Bayi sama Cipta Taman Pro 2 ya. Ini tadi sosial tikus dari teman-teman yang sudah gabung di live chatnya kita. Dan teman sudah hadir juga teman-teman yang request ya. Aku langsung aja puterin ini lagu Ambon sih. Mungkin kayaknya malam ini bakalan banyak lagu-lagu Ambon yang bakal aku puter ya. Karena selain ada requestnya juga dari teman-teman, kayaknya kurang pas gitu kalau misalkan radio Ambon tapi gak ngeplay lagunya anak muda Ambon gitu. Nah sekarang ini ada lagunya siapa ini? Jujur aku agak susah bacanya tapi I will try. Ada Leu Wai Hehe Rasa. Ini by R. Angkotasan dan juga Arino. Terus juga nanti akan disusul lagunya Jaga Cinta Selamanya by KKL. Langsung aja ya buat teman-teman yang sudah gabung, aku putarkan lagunya.

Sama Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama-sama ya Indonesia Pro Indie selama 1 jam ke depan sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur.

ketemu lagi bareng sama Kangga tentunya di Indonesia Pro Indie. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal Kangga puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama Kangga.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan

kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng Kak Angga. Kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah, dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, ide udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik. Musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Kalau produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Sip, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya, seperti fashion kita. Ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi, ayo kita beralih.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Teman Pro 2 kali ini bersama Tio Nugroho di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman. Dan tadi setelah kita mengikuti Pro 2 ini ya, Indonesia Pro ini ya teman, saatnya kita masuk di sharing time hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen sharing terkait dengan what's your day is going today, boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di 0813-5624-5884. Atau kalian bisa DM Instagram kita, dia di @rri_pro2ambon. Aku masih tungguin kamu sampai nanti jam 11 malam ya teman Pro 2, karena nanti akan kita lanjut dengan This Music. So buat kamu yang malam hari ini sedang santai-santai aja di rumah, atau mungkin kalian sudah mulai beristirahat karena besok adalah hari Senin, tetap semangat ya. Semoga istirahat kalian hari malam ini nyenyak. Kayaknya suhunya juga gak terlalu panas karena habis hujan kan ya tadi ya. Dan teman Pro 2 pokoknya saranku jaga selalu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.
2: Tanggal 2 kali masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan aku mau nge-spill satu informasi lagi teman. Jadi KPK ini menyita deretan barang mewah ya, dan juga dari rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim saat melakukan penggeledahan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan selain kendaraan, teman berdua penyidik juga mengamankan perhiasan serta uang tunai dalam mata uang rupiah dan juga asing yang diduga berkaitan dengan kasus pemerasan terkait dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing, teman berdua. Dilansir juga dari Antara News, kalau misalkan total ada 19 kendaraan yang disita, terdiri 2 mobil sport Porsche. Terus ada 10 kendaraan roda 2, mulai dari Vespa, Harley Davidson, hingga Ducati, serta 7 unit sepeda. Dan sebagian kendaraan tersebut teman terlihat diangkut menggunakan mobil towing usai penggeledahan yang berlangsung sekitar 5 jam. Kasus ini juga teman berdua diduga dugaan pemerasan dalam proses pengurusan izin tinggal dan dokumen keimigrasian WNA. KPK menduga sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi meminta dan menerima uang dari pemohon maupun perantara untuk memperlancar proses perizinan. Sepanjang tahun 2022 sampai 2026, praktik tersebut diduga menghasilkan uang setidaknya 145 miliar yang kemudian dibagikan kepada sejumlah oknum di lingkungan imigrasi. Sebelumnya, ada konferensi pers pada hari Kamis tanggal 4 Juni, KPK telah memperlihatkan barang bukti berupa emas batangan, uang tunai, dan juga aset lainnya yang diamankan dalam perkara ini dengan nilai total mencapai 17,5 miliar. Sebelumnya teman Silmi Karim ini bersama 7 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ketua KPK Setio Budianto menyebut Silmi juga diduga menerima jatah rutin sebesar 100 juta per minggu dari hasil pemerasan tersebut dan saat masih menjabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi gitu. Semoga kasusnya segera tuntas ya teman ya. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Teman Produa, musim penghujan telah tiba. Selain hujan lebat, kita juga harus waspada terhadap angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah rusak, hingga gangguan listrik. Untuk menghindari bahaya, pastikan kamu tidak berteduh di bawah pohon saat hujan deras, periksa kondisi atap rumah secara berkala, dan jauhkan kendaraan dari pohon besar atau baliho yang rentan roboh. Selalu pantau informasi cuaca dari BMKG dan tetap waspada. Bersama kita bisa menghadapi musim penghujan dengan lebih aman dan nyaman.
1: Walaupun ada...
2: Nggak, serius-serius.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Dan manyuk, di katong ada main nemo nipis nih. Mari gabung deh katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu, tapi deh game online dong.
0: Nyel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. So deh game online itu, pergi mata sakit saja.
2: Cari tempat di mana masuk.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Itu pelan-pelan deh anjing teman berdua. Ini bakal jadi tune penutup kita di perjumpaan kita hari ini. Dan aku Tio Nugroho pamit undur diri teman berdua dari ruang dengar kamu. I'll see you again tomorrow. Dan tetap semangat buat menjalani hari kamu besok pagi ya.

Teman berdua, dengan terdengarnya ilama lagu ini, maka salah-salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz kita berpisah malam ini, dan akan jumpa lagi besok pagi pada edisi siar 8 Juni 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum berpisah, teman berdua, saya yang bertugas Dion Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah selamat kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Sahabat Teman Produ di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ampun Program 2, kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026, melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Produ, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan pastinya tetap merdeka.